0: Kala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Kita bersama hari ini Sabtu 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah 5 September.

Pada sebagai panduan bersama seruan azan fardu zuhur hari ini pukul 12.20 minit tengah hari bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Blight pula ditambah 3 minit, itu pada pukul 12.23 minit tengah hari nanti.

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar yang setia. Dalam edisi kapsul Kenali Hidupan Liar Kita ni bulan ini, kita akan meneroka kepelbagaian biodiversiti negara Brunei Darussalam dengan mengenali salah satu spesies burung yang cukup unik dan memikat, iaitu burung pekaka api atau dikenali sebagai Rufous-backed Dwarf Kingfisher. Spesies kecil ini bukan sahaja cantik, malah memainkan peranan penting dalam ekosistem kita. Mari kita kenali lebih dekat. Burung pekaka api yang mempunyai nama saintifik Ciex refedosa daripada keluarga Alcedinidae merupakan spesies yang bersaiz kerdil, sekitar 13 hingga 14 cm.

cm sahaja. Namun, warnanya sangat menyerlah. Ia berbulu merah coklat terang di bahagian belakang dan ekor, berwarna kuning jingga di dada dengan leher putih yang bersih. Burung jantan mudah dikenali dengan paruh merah terang, manakala burung betina mempunyai paruh berwarna sedikit gelap. Dari segi status pemuliharaan, burung ini dikategorikan sebagai least concern, iaitu kurang membimbangkan, dalam senarai merah spesies terancam Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam Sekitar, iaitu International Union for Conservation of Nature, IUCN Red List, dan juga tidak termasuk dalam senarai Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Liar Terancam, iaitu CITES. Spesies ini biasanya ditemui di kawasan hutan tanah rendah yang menghijau dan hutan paya air tawar, terutamanya di rantau kita ni, iaitu di semenanjung Malaysia, Sumatera, Borneo, Filipina, India dan Singapura. Burung pekaka api gemar berada di lapisan bawah hutan, bersembunyi secara senyap di sebalik dahan dan dedaun untuk memburu. Burung ini sangat aktif berburu pada waktu awal pagi dan lewat petang. Makanan utamanya terdiri daripada serangga seperti rama-rama, semut, kumbang dan belalang. Menerusi teknik bertengkurap, iaitu duduk diam di atas dahan, ia akan menyambar mangsa dengan pantas secara tiba-tiba. Walaupun bersaiz kerdil, burung pekaka api memainkan peranan yang cukup besar dalam ekosistem hutan hujan tropika. Selain membantu mengawal populasi serangga perosak, burung ini juga menjadi sumber makanan penting bagi pemangsa yang lebih besar, sekaligus memelihara keseimbangan rantaian makanan di hutan kita ini. Kehadiran burung pekaka api sebenarnya menjadi penanda aras kepada kesihatan hutan kita ini. Habitat yang bersih dan terpelihara membolehkan spesies ini terus membiak serta mencari makanan dengan selamat. Sebab itulah pemeliharaan hutan simpan amat penting, bukan sahaja untuk melindungi burung ini, malah demi memelihara seluruh biodiversiti negara. Marilah kita bersama-sama memelihara hutan kita ini supaya spesies seperti burung pekaka api terus membiak dan memberi manfaat kepada alam semula jadi. Usaha pemeliharaan ini bukan sahaja melindungi satu spesies, malah memelihara seluruh rantaian kehidupan yang bergantung kepadanya. Sekian sahaja edisi Kenali Hidupan Liar Kita ni untuk bulan ini. Semoga maklumat ini memberi kita semua inspirasi untuk lebih menghargai alam semula jadi. Jangan lupa untuk terus mendengarkan kapsul ini pada bulan hadapan untuk mengenal lebih banyak spesies menarik di Brunei. Terima kasih dan jumpa lagi. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.

Dan bacaan ini adalah dalam pada tahap tidak sihat, ya, pada tahap tidak sihat, sebagaimana indeks yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, ya. Jadi untuk kita semua sebagai ingatan kita bersama adalah disarankan untuk lebih berhati-hati dan berwaspada dan mengurangkan aktiviti-aktiviti luar dan mengambil langkah-langkah keselamatan dan kesihatan untuk kesejahteraan kita bersama juga, lebih-lebih bagi kanak-kanak dan juga orang-orang dewasa, ya, warga emas khususnya. Baiklah, waktu sekarang pukul 12.37 minit tengah hari. Terima kasih ada bersama Harmon FM pada hari ini. Dan kita juga ada siaran ulangan Bicara Keluarga pada pukul 1.30 petang nanti.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini, penjagaan kesihatan dalam Islam. Ketahuilah bahawa menjaga kesihatan adalah tanggungjawab dan amanah. Kerana secara asasnya, menjaga kesihatan adalah tanggungjawab manusia atas amanah Allah ke atas diri mereka. Tubuh badan dan anggota serta kesihatan yang diberikan oleh Allah adalah wajib dijaga, dipelihara dan dilarang dari disakiti ke atasnya. Sebab itu, apa saja tindakan menzalimi, menginaya ataupun memudaratkan adalah diharamkan dalam agama Islam. Malah tubuh yang dimiliki oleh manusia itu pun hakikatnya adalah pinjaman ataupun kurniaan daripada Allah. Sampai masa ia akan kembali kepada Allah pada waktu yang telah ditetapkan olehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kepada umatnya agar sentiasa menggunakan dan memanfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan yang lain. Kesempatan yang ada adalah peluang untuk melakukan ibadah dengan lebih kuat dan lebih banyak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, kesihatanmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, masa kayamu sebelum masa kefakiranmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Astaghfirullahaladzim. Benarkah berita ini? Macam kenal ku lagi mu orang ani eh. Indah ku percaya eh kedia ani kena buat macam mana. Abarani tah jua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat dai mu ani kerah-kerah tas saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mu ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan nak orang dah dapat-dapat kena buat cemar tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah, boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

Well, Auda, demikian tadi kita dengarkan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam. Well, Auda, ikuti berita seketika nanti tepat pada pukul 8 malam dan juga berita 10 malam. Hari ini, hari Sabtu, seperti biasa, kita ada sembang-sembang malam minggu bersama dengan Taufik dan juga ditemani DJ Zul 8 hingga 12 tengah malam nanti. Jadi, Auda, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini Sabtu, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 5 September 2026 masih. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jadi Auda, semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap usaha diberkati dan setiap doa kita dimakbulkan. Jaga diri, jaga kesihatan. Selamat malam dan Assalamualaikum.